sem shino ya ya kit ya ya shugu murunye ta ich kit ya shugu tu ka ta bedane ye chi kit mo do ji no be ich da nga da ni ne thor zur da nga da ni ne sin ye kho so wa khapshe ngo do la thong ri ya ya ta u ya na ngo mo da khapshe je nga da ni dialog sin ye la ye de me da khapshe thong ri je ta na da je gep si chi dro sa mo shi u ya thong go chen gebe dro sa mo la ka shi gi gur di sung so ka ma la ye me do yi wa ma Kado tembi kebu dalasun, gane tegen nyingbu midugbe, ngani tembi laju shindume, jaju imber, yembi tembi lagangdu, chalu kumchin tabi tsamshiche, jachang dugu zunbi simchungdu, nyachung neme julwe mingsingi, tara kalme trowa sambuki, tade mebe mabu teduyong, dani laju tsamsu shugbarzu, nachung zemi tula tedarsho she sumbadangi. Taijik malabji, Ta kapsi yang ada diimbur, aje doa sama enang, senang sahanya, doa sama sih dah ia di sungguhun. Kamalai meto iwang mai dah benasih topetong dah mento yang ada, si semua idgaung. Kado yang ada nauji mento dah di mejujik ningju yang ada di nyomur, id enang nyisih senang sahanya. Ta cua kejik dia suy ne cik ta, ngada nying menu yang ada di ngida ta, tongdorunye. Ijinobe ta nye nganak sem jit kangbo choya yukje neme kyo sem shindoro nye. Rame jono ning rasudi randa ngay misanga singi ning umtinsuka munu ne yembo ngoto tiga geya ejik gomchin na ngoto ya lakang tiga geya ngay cho gomnyamlin, drupanyamlin diya yu samdoro nye. Jachang ning ejik ta umtin sayu tongyu genyuk ta pusum sokbo nuk simchung ning che ta se ning sem ney Tara karmanyin ta jizun dremu ngotok dhuwa sangmu inang ya Ilba na chik kangpo Ejik kitbya Ejik shuk nang saa nye Ta kanchele neme gyo chik ta sam gyatim ning Jikdeng samlu neme gyo thongyuk mung Kangpo chik ta Chuek toka samlu thongya Tsama ngoto di shu na Ejik liru gu nye nye Ejik ngay shato ji inang sema nye ka nyong ngoto di ta Gyebsi kanchele Kapshe umtin di thongu chun E shu jie ta dhuwa sangmu si Kapshe tor thong nang chun Yang dhuwa sangmu di ge ji sung su Bawu tabi gyebu dalasun, pame zhungdu bumu dewaame, bamo shindu gota sungzhil che, mamu lugu kyuni jikburtun, zari javi cachang jikbake, caser dumi sating diru lep, zazhok shakne, gyebu chuzena, wagi gyebu talam diyi zhu, shashum jivur kekyang ingbu me, sadung longju doyun chi nayang, awu ngangne lachu majena, yame jengi shinji timrat lep, Rama kardu lugi tanekor lalung keishin dugi shenralip shasa chengi tenro yonayang sadang diru mabu kyowake hajang zume mabu sawece ama midu kandu linglato shesungne simchung kibi zume lhagangdu yumse sumbu kutsam dambu ngangla shukso ta ichi se chowasam si sumo pao tabu nyin pe nemigyo chundang nekanko se gyebu kalangbu inang si Cik dah ni paman kanggo ni cik ni ka tambah suyuk monu norang atau tiap si tua ya kriwo dia cik ni ozong moru ni dah kanci la yang kyu nengku yang p dah kanci yang amade kuasuk mada su yang p yang p nanti siungho tunggu tu ni ozong siungho dia cik ozong dah ah yumande kanggo moru ni. Zari tu cahang cik bagian ciu ni ngakpak umtin cik bay naga jed nom dah murik cik ba. Sengi kecikba, tak kecikba, umdin kecikba get. Umatok ta pelayap, ta kanci dumok, dumu hajang kecikba umatok cita, ondo runye. Ta kanci dumu hajang ta seti nyokcong umatok di jawasamu si ondo cun. Ija boje jawasamu si ita hakoi ya cik seti matai ne, pene datang umatok di. Ta jawasamu ku dumok cik ya kecikba si ondo runye. Ta jawasan da nyeng umatok di si gap I nyewat nyea. Ejik cuy nombor tak putih yau ina, mana jangan cik ina sange kawang ina namun tarbaji tenden terjun burungnya. Kiap kalau ambusi, si kanuk jawa samusi teror kapsi tong nangoning. Ejik jawa samusi, dia kiap kalau ambusi ejik lain ngoto di si kapsi tong nangu. Ejik dah jawa samusi, kiap kalau ambusi teror kapsi tong nangu ejik dah nombor pejini anu cuy teror ya ejik dah manggil kat ejik sino ina kiap kalau ambu. Jengai susu di senang sa, ni ngoto di sini na, sini paman nai ni macik suyuk, ramah monoya ya, si kancet norang cik kote terbitoya, di ngoto ngoto.